0: sebenarnya kan ada yang orang larangan lewat masuk itu.
1: Kalau ngawur kok, kok ngawurin di